0: Nan tō mai vite Aotearoa e sengata me vede rinduandua ina mbuturara ni kakamuraki na vete mtuko kamuraki kina. Kepo kako baka mbote ni mai luto ni bata nindi gende neto bingarabi kako ngan rebo mkundru baka kwa na rao ni vitar tarumai kiri Pacific Media Network ana namba ni telefoni sanga ni saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu barua walu walu mai kina kato ni meri liba liba complaint at pmn.co.nz se walu walu kabako to mai kina kato ni meri viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua bandua eo kalandi rao ni kubitar tarbondo nulu kiri broadcasting Standards Authority and a Saver Walu Saver Saver. Tol ono ono, viwa viwa ono, sisi kwa banon to website bsa.govt.nz. Nwe kundu kethe bakongo, menendo baka edo ringa and loba ni husu mbuna singa. Mainunga una abaka edo rikina dobe ngarabi. Se programu ni kathikadibaki kakundu bakitiko.
1: You're now listening to PMN Fiji.

patoka tataka na serea dori tituna salu salu kwa maro teke nte tiko na kabi pina kini kua sa sibi na tini e na tini kalimu na miniti iya na mani tali boni tali seba walu nan rau seba seba seba lima tolu ndua kuri tiko na kere sere vena numi tamai meme ke tamai mendi ki to vata Filippo Ramua serengondo nanumi taliti ngakina wiki mina sanga ise mamai ni mulu pinaka klango ne tikni badeng tangi ni materiki liptik na so so ta babi we kani so sengona serengondo minomini Wonga ki ngau e loma. E nangai kasa nina ida. Minomu nina mbogi binak ni kua.